Tantarang nama jantar jantarang nama ista ista nama tantar tantarang sada saca da nada sarbang paranasiya nupaya rupaya samastole nevasi sada seda da bodha da breda karta ado orda ardang agang oga harta param param parameswarang parocha palang sada sarbada seda data dayalang Achedi apedi anamang akamang samasto paraji samastastata mang tera jor cha charichanda